Assalamualaikum, sebenarnya sudah ikuti ruangnya jalinan Masra melalui radio sudah terua semuanya memasyar di wilayah Naratiwat semuanya. Ikuti radio sudah terua sebab terua kata hari ini sama-sama dengan Kak Pahdalab tugas saya itu semuanya. Agak kata semuanya yang dihormati semua sehat walfiah. Juga terima kasih semua yang mana dapat-dapat dengan radio. Terima kasih semua saya ikuti dengan melalui TikTok Kak Pah dia juga melalui dan lorong jalan lain-lain lagi lah. Hok melaca ke suara siapa gitu. Utama sekali melalui radio 99.10 MHz bagi FM. Dia juga melalui radio 750 kHz melalui agama AM. Dia lagi tak jualin radio stand sister juga radio lain-lain lagi dia buka di rumah tu melalui telefon ke melalui learning dia ada atas dah boleh tengok boleh ikut tidur ketemu-temu yang nak topo tu buka atas ke boleh tahulah kata radio spektrua tu lagu mana berita ke apa ketika ni tu je pukul sebelah anak siapa pukul belah gini boleh gajak dengan bahasa kita bahasa Melayu gajak banyak bahasa katanya gajak dengan bahasa Thai kajian dengan bahasa Melayu, kajian dengan bahasa Inggeris dan bijak dan panah tu. Dia juga bahasa Arab. Dia lagi bahasa mana-mana yang mengaji sama-sama tu lagi tu. Tapi ini saya mengenal kita segati sekali lah. Baginda adik-adik raja, Sumdek Parat Kanita, Tiracau, Krom, Sumdek Patih Parat, Rasudah, Sayang, Berum, Raja Kumari. Mah, mari kenal kita, mari bagi hadiah, bagi tuwe burung ke titik. Dapat tahu dah, Johan, nombor 1, nombor 3 dah. Aku mana tak lekat di FC Apes, dengan rasa tu gini tamir raja yang kelima kalau tak ada lagi yang tepat kaget kita pergi tengok lagu mana dia mesti pet pak sebab bukan lagu mana sego air kat pamer kata ada banyak perkara ajar kerja buat kita tu nak kita tu pandai nak kita tu bijak nak kita tu boleh jaga diri masing-masing sebenarnya.

saya mengaji dengan dia. Lepas tu ada pun nak ruangnya minta eh kak apa kak apa kak apa nak dengar Rindu Madinah pula eh. Ha, lama tak dengar, kata eh 2-3 hari kemarin minta dengar lagu Rindu Madinah tu. Lagu mana dapat dah mari hari ni dah. Dah mari kak sedia lah kapan yang sedia dah. Dan mari minta kak kita bui selalu perkenaan dengan lagu-lagu. Dan sebab hiburan sini tu tak lain tak bukan kak minta dengar lagu juga cerita-cerita mari Rindu Madinah kita ikuti sama-sama sebenarnya.

0: overwhelmed.
1: Ya, saya mengapa pula dah ada siapa nak habis kat mari. Lah pula saya mengata jap kau sepulah imur satu minit dah. Nak mengajar dengan masa tu, terpaksa dah kat pasir pun. Guna-guna diri saya mengada. Lepas ada ni, belum nak ke situ sini, nak apa-apa tu. Ada banyak perkara lagi lah. Boleh kita kajak, boleh kita kira. Mengenai dengan keramayangan, kondimen merah saya mengata. Tapi hari ni, dan dengan langsung-langsung siap-siap dah tu dah. Saya langsung pada radio 92 tu. Tempat 20 sekali pula, sepulah pagi tu. Belarok, sepulah pagi dah pada naik kereta belarok, saya mengawak belarok pialo-pialo lah, parti pialo semua hot tanding, belum perahu saya mengata, belarok dikeliling kelaro dalam kelasa, naruh ni saja tak ada pergi ke kapung-kapung dah, ambil demano-demano tu nanti dengar, pada royak pula lah saya mengata, kata pada naik kereta nak belarok demano, saya mengata, salah kelang kok dulu ko, salah kelang satu, salah kelang dua ko, salah kelang dulu tu tak ada rasa mungkin bang nak, salah kelang pertama tu tak ada rasa mungkin kok. Salah kelahiran kedua tu ada kuasa mungkin lampu. Ada mana tempat kita nak ambil batik piala, mana tempat kita nak buat gitu. Tapi tentulah piala ni akan berlarut bagi letak di Kali Ajasai. Letak tempat sedia ekos di Kali Ajasai, sungai Bandara. Hari ni nak masa nak je tu ada 8 minit lagi dah. Tapi lagu-lagu dah pemtak yang pemenak ruang yang pemari. Dia kat pemula buka India. Kat India mari tu selalu dah lah. Ada pemenak ruang yang dengan lagu lain lagi apa. Nak buat India pulak doh, India pulak doh. Tu pada situ sini lah. Tapi kalau dengan India tu nak balik bahasa tak pandai pun banyak kan yang mau dengar sebab kelima sepatu ruang kata tu kak. Tak tulis kata dia dulu kat dia lama dia baru tu kak dah minat berlaku saya mengat lagu-lagu kita besar ngatik tak besar ngatik lagu kita bahasa apa ni biasa-biasa klik-klik dari waya-waya kan lagu mana file-file nak bertelekat hati tu dah kalau duduk kat pagak tak lain tak bukan love story cangpen ke waktu ingat nak lah dia lagi dengan kita tu kalau dia nak pasal baru ni tak ada mana dah saya mengat tak ada kira tak ada tengok mana dah lah sebab tu pada saya mengat yang dia berarti semua tak cuali mana-mana tepat kami nak dengar lagu India agak tersulih mai sikit lah saya ada cedek dia kat pasal boleh ke kadang-kadang saya tak jumpa minta dengar lagu tu duduk di mana lagu minat minta tu dan tak mari kat patah tak support dah tak apalah walau ke mana pun dia minta mari tu tu kokoh cagi kok kira saya mengar dah ada banyak-banyak lagi lah pilih-pilih lagu daripada pemutak pun nak ruangnya tu 53 minit dah ni ada 8 minit akhir lagu dia ada 5 minit ni minit nasa lagu dah muta-muta musing terah tengok lagu dia lagi kus-kus hotah ya mari sok mo lagu ni dah dengar hamku hami minat-minat tu kat pandang undur diri selalu dah Pak Do pada kira sikit dengan Pak Do nak letak-letak ke apa ni berita-berita nampak tak ada berita lagi ni dan sebab hari ni pagi dah saya langsung dah kat pandang undur diri selalu jumpa pula semula pada masa sama saya dengar Assalamualaikum.

Assalamualaikum, sedap mengah. Sapa masa pukul 12 tengah hari, kita mendengar khabar dari pulak dah. Kau dah. Hari ini pada mari jumpa dengan sama. Jumpa dengan sama hari ini hari Khamis. Dah hari Khamis. Tepat 17 Kanjayun 2569. Hari ini bersama saya dengan 5 hari bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah tamngah. Fardu solat hari ni dah kok. Solat Zuhur pukul 12:12 minit. Asar 3:15 minit. Maghrib 6:16 minit. Isyak 7:21 minit. Subuh pukul 4:42 minit. Subuh pukul 4:52 minit, syuruk pukul 5 minit dan waktu duha pukul 33 minit pagi esok. Ni dia waktu solah, waktu semaya hari ni dia kat deh. Kama dia cuaca. Lagu mana kat cuaca nampak mendung-mendung deh. Gelak-gelak cuaca juga gitulah dia kat duk bubuh dalam sehari. Mari togok-togok awe deh, awe togok ta. Agi kok lain cerah. Dah gitu dah kau. Walau bagaimanapun nak ada hujan banyak sikit tahu mana, ikuti cuaca dah kau. Ramalan cuaca pada hari Khamis 17 Kanjayun 2459 mula pada je pukul 9 pagi tadi hingga pukul 9 pagi esok. Keadaan udara 24 je kawasan bahagian selatan sebelah patah timur ada hujan rata-rata. Dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Keadaan di sisi cuaca yang penting monsun barat daya meliputi Laut Andaman bahagian selatan dan Teluk Thai katanya masih kuat. Agak kepada dek kakak ho duduk kawasan bahaya, kawasan tempat ada ribut peti, tempat angin kuat, hujan lebat, haraplah bingat-bingat. Dek katanya jumlah hujan kom tambah. Nak mari dia akak hujan kom nambah nak mari ni di antara tempat 17 sampai 20 Kanjayun 2459. Agak semasa tu boleh jadi hujan mari dengan dia hujan mari dengan banyak terutama wawi air lipoh dia akak. Wawi air lipoh lebih lagi bagi dek kakak duduk tepi-tepi bukit kaki-kaki bukit dia tempat-tempat rendah dia akak kena jaga kena bingat lah. Adapun bagi orang kerja kelaut pun haraplah hati-hati bingat-bingat pesan kelaut cara kelaut dia akak deh. Tubik kelaut tu dia jaga-jaga jugalah dia akak. Kelaut pun dia mau bingat dah deh. Cuma pada setiap hari tahu kalau tak tahu tu boleh tahu. Kata ini pada yang tengok lebih kuat weh ini. Boleh tambah bingat-bingat lagi deh. Bagi selatan sebelah patah timur kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10% dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Ambil di cawat surat tadi ke atas angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 je di laut gelombang 2 mil. Kawasan pada ribu peti gelombang lebih pada 2 mil. Adapun ambil di cawat no konti tamarat turun mari angin barat daya selaju 15 hingga 35 km 1 je di laut gelombang 1 sampai 2 mil. Tepat ada ribu peti gelombang lebih pada 2 mil. Bahagian selatan sebelah patah barat kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 70% dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Ambil di cawat bukit ke atas angin barat daya selaju 20 hingga 40 km 1 je di laut gelombang 2 sampai 3 mil. Tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 3 mil. Ambil di cawat kerembi turun mari angin barat daya selaju 20 hingga 35 km 1 je di laut gelombang lekoh 2 mil. Tepat ada ribut peti gelombang lebih pada 2 mil. Pandi kita mari tengok tanding. Tanding jalan darah dia akan hujan setara mana. Tanding hari ini kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 40% dan ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan Ampu Nocik, Kopo, Melan, Jarang, Mayo, Tung Yang Deng dan Ampu Kapok. Angin barat daya selaju 15
hingga 35 km satu je. Di Laut Gelombang 1 sampai 2 mek, tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 mek. Jangka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 14 minit petang. Esok matahari tubik pukul 5 minit pagi. Cawak jalan di akok kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat juga. Kawasan Ampe Kabang, Jahar, Tantu, Dek Ampe Betong. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je. Jangka kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 14 minit petang. Esok matahari tubik pukul 5 minit pagi. Cawak naro di akok kebanyakan langit mendung dengan ada hujan dalam 10%. Dek ada hujan lebat setengah-setengah tepat. Kawasan Ampe Meung, Jingo, Resok, Sisakon, Cendek, Sukirin, Bacok, Dek Ampe Rengek. Angin barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je. Di Laut Gelombang 1 sampai 2 mek, tepat dari bukti gelombang lebih pada 2 mek. Jangka kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, rendah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 12 minit petang. Esok matahari tubik pukul 3 minit pagi. Manakala hari ini boleh jatuh pukul 10.50 minit malam dan esok boleh naik pukul 11.44 minit tengah hari. Esok ai pasir pukul 12.26 minit malam. Esok ai suruh pukul 4.38 minit petang. Ha, ni dia cuaca dek akak deh. Hujan jalan tani jalan naro 10%. Ha, duk sepuluh kemarin lagi banyak lagi dek akak deh. Adapun cawak tani kurang sikit 40% saja dek akak deh. Ha, hujan nak mari dah tu dek akak ni. Ha, mikut laporan kata 17 sampai 20 kan jayu ni hujan nak sampai mari. Kemudian naro kita ni hari ni katanya

Aku boleh kecuk kapung ton aman. Ni tong kecut, ada sapu kecuk. Ada pun apa ni? Kotok bailan dia kau. Dia buat kotok lah deh. Kotok bailan, kolong bailan. Nombor satu boleh kepada nang sao supanan jeren sirikit. Orang mungkin keluar apa mengdara. Kerum ngaja nang jem perumpun. Nombor dua, nang citra udum batana jeren. Orang keluar apa mengdara juga. Kerum ngaja pun, keru jem juga, keru jem perumpun. Nombor tiga, boleh kepada nang citra udum batana jeren. Orang keluar. Ada orang keluar juga. Ada orang keluar apa mengdara. Kalau so, citra ni, boleh dua nombor lah dah tahu. Nombor dua boleh dia, nombor tiga boleh dia juga dah akak. Boleh hadiah lah tu deh. Pah bahagia RM1,000 pula dah akak. Perita panjang lipau deh. Buat dia dengan RM1,000 sening ni. Nombor satu, nombor satu boleh kepada Nangsau Asmani Mudo. Orang kapung baritai apa baca cawak naro. Dah RM1,000. Nombor dua boleh kepada Ais Asiyah Haji Ming. Orang barik tai apa baca jawab nara juga. Nombor tiga boleh Nur Aini Ama Maning. Orang gajah mati baca nara. Ni wak RM1,000 dia akan buat teh dengan RM1,000 wak baik tak tadi. Baik RM1,000 di atas sini. Yan Lipau Cheng Sang San. Dah. Pah yang kelima pula bahagia perahu kolek camlong. Perahu kolek camlong ni deh nombor satu boleh kepada Hamsam Yusof. Orang Kok Kian apa mengnara. Kru Nai Syarif Cik Teh. Kru mengajar Nai Syarif Cik Teh deh. Nombor dua boleh kepada Sainul Bahari bin Yusof. Orang Kok Kian juga. Nombor tiga boleh kepada Ashraf. Ashraf bin Yusof. Orang Kok Kian juga. Kalau pak pau kolek camlong tak ada mana dia kau Kok Kian deh. Jingo tak ada deh. Mungkin lah tak ada mana lah. Deh kru mengajar buat perahu kolek camlong ni duduk Kok Kian dia kau deh. Boleh ke Kok Kian bi 1 2 3 dia kau. Ni perahu kolek deh. Ada pun buat teh dengan tumu pandai. Buat teh tumu pandai nombor 1 boleh kepada nang sao pak. Nang sao sao pak sudeng. Orang taba. Mungkin. Orang nak apa mengnara ni. Jadi akan orang duduk di jalan taba. Mungkin makna apa mengnara. Dah tu orang buat tetamu pandan. Boleh kepada orang apa mengnara. Dah akan. Nombor satu. Nombor dua. Nang sao yanuha derame. Hari ni orang keluar dia apa mengnara juga. Nombor tiga, Nang Sao Nur Aswani Muda. Orang keluar dia apa mengnara. Ni tumu pandan. Deh. Pas tika. Buat teh tika dengan pandan ni dia kau. Tika pandan ni dia apa peritapan sia pandan. Buat teh dengan pandan juga lah dia kau deh. Nombor satu boleh kepada Nur Aswani Muda. Orang keluar pemeng naga. Nombor dua Sakinah Yaakob. Orang keluar pemeng naga. Nombor tiga Nang Sao Fatimah Ma'ung. Orang keluar pemeng naga juga. Dah akak. Ni dia. Dah buat teh dengan apa? Pandai. Dah. Mungkin pandai hodok bau sedap tu dah akak dah. Dalam manis-manis tu mungkin. Mungkin tu pandai lah. Dia akak pandan. Dia panggil. Kalau kita dah buhuk dalam manis-manis tu, baik tui dah. Dia mungkin baik tui. Dia panggil dah pandai juga. Untuk buat teh dengan tangan. Dia akak. Ni hasil madu sila pacip. Dalam kamaya sila pacip dia kamaya kecuk. Kamu yang kong di mengdaro tanik dia kau deh. Hok burung pada tak nampak nak tengok deh. Kau juga kau hello. Mari dia terosak nak kerjai tak leh deh. Tak apalah deh. Apa khabar tu nyo pula ni?
katanya pihak adik raja kita ni ataupun raja somdek Pak Kanita Tiraja Krom Somdek Pati Parada sudah saya Borom Raja Kumari serah kepada ataupun dia suruh Pon Ria Ek Somsak Sisuk tu Giz Dekroh Wismanga dan juga Wibaris Dekroh kepada rakyat. Giz Dekroh Pio duk sakit ni dia kau. Nah, jadi katanya adik raja ataupun Somdek Patip ni dia serah kepada Pon Ria Ek Somsak Sisuk naik tahan pertibatkan pisit jadi wakil baginda deh gi Zeroh Wismanga kepada Nai Andun so gi Zeroh lah dah gi Zeroh Nai Andun Lo Tanjung tok mende mungkin keluar nua apa mengdaro yang mana duk sakit. Duk sakit di rumah sakit naro dak akak sakit jadi penyakit kecil manis dak akak deh dengan adonai buncui hom yam je raja dari cawak naro dak pemeng naro serta orang yang bersangkut paut semualah sama-sama pakak gi zeroh tok mene di rumah sakit naro marai dak akak deh yang mana tok mene Andun Lo Tanjung ni duk sakit duk pubak di hospital naro di apa bangun ne pracarak hospital naro pemeng naro cawak naro katanya duk dale duk dale jago bomo dengan rapak lah dak kau ni gajo ya serah kepada apa nai tahan dia lah gitek roh gati gati gajo untuk mene Bukit Tanjung dak kau deh. Pahok ni berkenaan dengan apa PM ni hok duk berasak basak duk kebuk-kebuk pasal pedih-pedih mata menyawa tak sedak dek akak ni lo ni katanya berasak indo tu mendebok pulak mari pulak dah dek akak ni deh tak apa pun kata lo ni pagi-pagi boleh atau boleh pulak mata hari di merah dek akak deh nampak hot matahari merah soalnya matahari merah matahari sakit jugalah sakit kan dah kena asak sepuluh kita ni lah dia kena asak mata merah dek akak deh berasak-berasak di Indonesia serta negara Thai kita pun jadi ada menyetuh ada dah juga dek akak deh berasak kita pun ada terkadang api makin baru ke apa tu deh apa hidup main tambah pula dah dek akak dok katanya cawak nau kita so dek akak sama tak mau pakat jaga PM 2.5 ia akan kau tambah akan kau banyak dek akak serta wipi ngakti kepada dek akak hok ada apa hok tak sihat lah deh ada penyakit dalam diri tu haraplah amat mati jaga kesihatan wibak learning dek akak. Jadi kemarin ni katanya nang waria Secikrak Watanakun selaku PO pejabat sampai kontra macam Alex Simbet Lom jawab naro dia kata pihak pejabat Alex kita ni lah pejabat Simbet Lom ni lah katanya bersama dengan pejabat sampai kontra macam Alex Simbet Lom jawab naro wilapore tetek dengan apa ni kebuk ni saya panggil kebuk ni kebuk hawa asak ni deh asak PM 2.5 kawasan jawab naro kita ni agak kata kom namo kau banyak dek akau dengar demo duk hitung duk bilai secara demo lah cara mengaji ni duk katanya dalam semasa 24 je demo duk teh tengok lah semasa 24 je kemarin deh je pukul 3 petang kemarin teh kata duk di 18.5 ne mikrogram ni bagi ngaji demo lah deh. Tuan-tuan banyak lah ni akak ni 18 bih ni 18 juta ni banyak dia akak deh. Lalu tu pihak cawak naro siapa mengatakan kepada kakak kita semua deh lebih lagi kumpulan merbahaya iaitu kanak-kanak orang tua orang perempuan mengandung deh orang ada menyakit orang ada menyakit orang kena akan umpak semua seumur tu deh kena jaga nah. Kena jaga kena bingat dia akak deh kena asak ni deh jadi awak-awak kita tu kom tambah sakit lagi kita sakit dah pun nyakit dah kom tambah lagi kalau tak jaga dah kau deh seperti mana lo ni kalau ada apa kanak-kanak orang tua orang problem mengandung luar biasa batuk apa nyawa tak sedak deh sakit dada mata merah ataupun terkadang naik butir merah. Kalau ada macam ni berlaku tadi kita segera pergi jumpa bomo selalu dia akak deh jangan dah holok
Serta minta lah bidik kakak kita ikuti kabar ni lah, kabar PM2.5 ni sama-sama. Dan kerana pihak bahagia cara hidup caruhan itu hidup wilayah pura sama dah. Lepas ni setara ni esok nak kom nambah ko ataupun kurek ko, dia ko kurek tu alhamdulillah dia kom nambah, kita ko tambah bingat-bingat lagi dia kak dah. Dia ikuti dah. Sebab tu lah ni kita klik tubik luar ko pedih mata dia kak. Pedih mata no buat asak. Puconyo asak nu asak Indonesia ada akak deh. Panin katanya pihak Koromono bahagia pak katanya apa bersama dengan cawan hati ramai-ramai ada akak ni katanya boleh iga apa orang masuk ke negeri salah undang-undang ada akak. Apa boruh-boruh luar negeri masuk undang-undang salah undang-undang boleh igak di kawasan apa Sungai Golok serta boleh igak boleh igak orang hok bui orang hok bui tepat duduk ratik orang bui tepat duduk ratik semua 15 orang boleh igak marai dia kau deh katanya pihak Koromono cawe ngene pen ni bui penenge katanya pihak nilah pihak canati apa ni kong bangkapkan ควบคุมสุริโยไทยจากปุตังเงกิจสามโณรสดาดูพุทธนมุนุบางเกเรตโตเฮตุเมเนมุเกมุนุได้ก็สมาชิกอสโซอสโซapa kupule jago mungkin munduk sama-sama pakak gi pesak lah deh kawasan tempat harimau jago tu gi pesak dia kat kawasan kampung padenyo tempat tiga mungkin munduk apa sengit golok cawak naro kamar dia mau di pesak tu deh jumpa orang yang nak masuk negeri ni lah jumpa orang yang masuk negeri dia akau apa boleh igat deh igat deh tengok katanya orang luar. Orang luar bukan orang Thailand kita lah deh. Semua 15 orang yang ingat ni dia akau. Deh. Dari 15 orang ni katanya dua orang tu orang hok tempat duduk. Dua orang tu orang tempat duduk. Nah, kepada boroh luar negeri ni. Nak ingat. Pas 12 orang lagi tu orang luar negeri. Iaitu bukan tangdau ataupun boroh luar negeri dah masuk dalam negeri dengan tak minta kebenaran. Pas sore lagi iaitu orang ada surat benaran tapi surat benaran habis umur dah. Semua 15 orang dah kena ingat apa dah mau pergi tata ke canati lah usul asal dah ambil kesalahan mengikut undang-undang. Ni masuk orang masuk ke negeri dengan salah undang-undang deh. Serta orang di tempat duduk pun kena igat juga dek akak. Deh. Jadilah berita luar dek akak. Berita luar ni katanya Amerika dek akak. Amerika ni jumpa orang mati puca jadi menyakit naik apa? Naik betih. Naik capok deh, rohan naik capok dek akak deh. Mati dah pucuk naik capok ni orang yang kepak dah dia akau. Mati dari rat Pennsylvania sebelah timur negeri Amerika dia akau. Amerika kata cara merebak menyakit naik capok ni lah deh kali terbesar sekali lah dari pusingnya 30 tahun jadi tak ada lisuh lama dah menyakit naik capok ni deh kan dia mari pula mau mari pula learning je deh mari star saja deh buat we kemati je 4 orang dah deh akau deh mati je 4 orang dah deh sedekah learning tu seratus negeri yang ada vaksin deh ada vaksin Amerika sendiri pun ada vaksin juga deh akau deh tapi ni lagu mana ni buat we tehene rakyat tu deh pum tantan pum tantan tu rendah buat we kumen menyakit naik apa naik menyakit capok ni jadi pula deh akau deh. Nak capok dia teruk tu dah sampai ke meninggal dunia lah ni baru 4 orang dah akak dah baru-baru apa kalau tak pisah we apa tak pisah we habis menyakit tu jadi mati ya tak tarun ni kom nambah dah akak dengan katanya orang yang mati ni umur 18 orang. Werung dah lah dah akak dah werung dah ada pun dulu-dulu warning yang mati 2 orang tu budak budak 2 orang deh. Pah orang hok mati pula
orang yang kepak lah, ya tiga orang dah tambah pula seorang jadi empat orang. Hok mati baru sekali ni orang umur 40 dah akak. Pucuk naik ni lah nyakit apa nak capok dah tu dah. Rokhat. Berlaku di Amerika dah akak. Pas ni seperti di Indonesia pada kata apa? Asak tu dah deh. Katanya Indonesia ni ya tertipu dengan api hutan dan juga asap meracun ni kuat sekali. Dalam pusingnya banyak-banyak tahun yang terlepas. Salah satu tahun ni lah banyak sekali. Menyentuh terhadap rakyat banyak juta orang. Di Pulau Borneo dan juga Sumatera, negeri Indonesia. Deh. Kuat sungguh-sungguh dia kat tahun ni. Kuat pada semua. Yang kau siapa negeri-negeri jirai pun pakak kena berlaku racun asap. Racun asak Indonesia, tak kira Singapura, tak kira Malaysia, tak kira kita Thailand sendiri pun kena juga dia akak. Bah kita ni jauh pada dia, orang rakyat yang sendiri tu teruk pada kita lagi dia akak deh. Ni Indonesia. Bah jadilah hari ni habis masa pada dulu. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera kepada semua sedang mendengar yang dihormati dan ikuti Radio 912, radio untuk keamanan dan kemajuan, dan dan ikuti sebelah TikTok. Pada masa sekarang ini, jam pukul 2 lebih-lebih seterusnya jam pukul 3. Temis satu je sahaja peminat semua dah. Pekobar, pokcik-mokcik, kakak dan abis-abis semua ni ada ikuti dalam TikTok, ada ikuti dalam radio pokcik-mokcik kita tu. Agaknya sihat-sihat belakang lah dah. Alhamdulillah, kalau sihat kau baik kak. Di sini pun jadi alhamdulillah kau baik gini. Kalau tengok-tengok kau panggil ke apa? Sri. Tengok dari TikTok tu nampak sihat dah. Sebenarnya sihat. Tak ada gapo-gapo li, tak ada dus gapo, tak ada gapo li. Sihat alhamdulillah peminat. Nah. Ha, widah. Nanti dulu widah nak kena. Tak leh nak kata apa dah, keluar dah. Siapa dah? Ha, buatlah ha, ikut ah. Oh, tapi setagi nak bui tak leh. Kalau fresco mari tu, Azlina tu. Hey, dalam TikTok ni, you kena duk tunggu lu setah. Maksud duk got gaduh nak gig lain. Tak tahulah, waktu tu dua jalan dah tu. Demo bui-bui, demo nak buat siap pewi sudah. Lepas tu demo nak pergi singgah ke lain lah dulu. Ni duk nanti tunggu flashco ataupun falep lah ni. Duk tunggu takut you jom mari setagi. Kena bui situ pula. Ha, you nak-nak hati ke, you nak-nak bunga ke, nak gapo tu tak apalah. Kalau hati, you sutis sore. You ni kalau bunga tu, boleh tiap masa nak bui. Ya boleh bui sokmo tu. Ha, kalau yang nak cai som ni kak aloh ha, kena tebang lah tu. Hok mana nak cari minta. Ha tu. Ya situ ya. Hok ni penting hok takut mari cai som tu. Ya mari fresco, apa? Apa panggil love orange. Ha hok tu susahlah supaya bebuk widah saat ni. Pas kalau ya mari so bebuk tekel pula ya tak leh tekel dah lah. Ya sekali sore ya. Waktu tu bagi kat salah penting di sini. Terima kasih peminat dah. DJ yo sui telot apanya Kak Roh kata gitu loh Kak Roh go apa ya gitu dah Kak Sani ya lagu tu. Bagaimana tak ada tak sedap tengok tak comel hari-hari tak kena akak ikor lah kita ni akak ikor lah. Bang Man, salam kat Waalaikumsalam. Tak apa, tak apa, Mi Song. Ha, kalau dua, tak apa dah lah. Cak nak, macam cak nak macam eh. Hak belah tu, so lagi. Ya lah tak? So lagi tu. Ha. So itu kuan kat sana. Terima kasih, terima kasih. Ya, ya. Lagi ni hari komis dah di peminat. Hari komis tepat 17 bulan.

mendung kooh-kooh gitu eh. Waso kooh panah-panah. Oh, kalau siapa dia mari dalam kok kedai naga dan lolon ni tu sebab kata kena learning wilayah nak kita ada kermaya ada ngan ka ngan kong di mengnara. Ha, yang keberapa dah? Yang mula tempat 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Luhan. Negeri dah. Negeri ni dah. Lepas tu orang nak Bromo Plau. Ni orang duk tanding Bromo Plau lolon ni tu dah duk Bromo, duk kayu, duk badu. Sebab tempat apa 18 ke? Nak tanding tu. Hok gajah nak mari beri hadiah tu. Gajah bukan yo suruh unik dia juga mari bagi piala, bubuk piala dah. Ha tu. Bubuk apa panggil apa? Tuai rangwan. Ha tu, bubuk piala lah kalau bahasa kita bahasa Melayu kalau pehe kalau bubuk tuai rangwan. Mari lah cita. Mari lah fresco. Balik mari lah. Dia bercun sudah ni. Ya suha taga pun ya cita bunga. Ha, lepas wi bunga sudah 27 kutung, tolong bagi love orange kat sana lalu. Sebab malam ni tak siapa mari ni, tak mari. Malam ni tak mari. Ha, tolong hata gua ni sekutung 27 kutung. Hata mai sekutung. Neh. Hata bunga mai sekutung kat sanya. Terima kasih kepada peminat hok. Hata dah tu. Hok dok hata lagi tolong hata sikit eh. Lepas tu kalau siapa dia tak dok, koi nanti nak bagi wi. Ha, nak bagi wi koi ni deh. Hok dalam kotak. We selalu tak apa hok. Itu fresco ni Jaisom we selalu tak apa. Lolo ni nak bagi hok ni hati takutnya hok mana tak dok koi eh. Boleh tengok sini, boleh ambil sini eh. Aja bagi hok ni dulu. Bapa ni panah ni Natista. Ni kasan bagi dulu nah. Okey, ambil dulu. Ada ya. Buka pintu dulu. Masa panah sikit eh. Ya gitulah Tok Ki. Ha, Tok Ki tam minta bunga sekutung Tok Ki sebab lonin flesco kat sasapa dah. Yang nak bunga 27 kutung, eh bagi dah 9 kutung. Pia tak bagi lagi, tolong bagi dulu. Lepas bagi dah we love orange selalu. We love orange selalu. Ha, okay, we bunga sekutung dah, we cai so mai selalu. We love orange lah. Ha, cahaya kuning tu tekan mai selalu. Lepas tu gi buat siapa daftar atas nu, tolong buat siapa di situ selalu. Nah, Tok Ki masuk dak ni. Nampak masuk brung sat ni. Lacung dah apa? Gi dah apa? Ha, belah we selalu. Dok ya dah tu kalau pia masuk gak we selalu nah. Nak tengok bapa orang masuk hari ni setahu mana. Malam hari tak kena dok kira-kira dah lah tu. Kena we bunga dah tak? Bunga tu kena bui. Bunga tu dah. We bunga. Sekutung sore eh. Hata bunga mai dia dulu sekutung. Lepas tu ni nak che. Che hok mana tak mari lagi nak che dulu. Minta mari dulu. Tak seduk nanti-nantilah. Amo siapa dah ni? Amo mari dah ni. Takutnya tak mari lagi, tak deh. Ha tu. Maka gitulah peminat deh. Okey, cek gitu. Oh, tak nampak lagi, tak tahu. Lo ni nak 27. Bui dah 10, ada lagi 17. Ada lagi 17 kutung. Pia tak bagi lagi. Kotak kuning dia nak buka ras lagi. Kalau buka tu, tak ada kuih ambil hening, tekan mari kat san. Sekutung deh. Ataupun we love orange kat san selalu sute sore di situ. Ya. Terima kasih bunga raja. Dan lain lagi. 12 kutung dah. Okey bagi. 12, 13. Terima kasih semua. Paduh. Tak ada gapo. Abedi, terima kasih Abedi. Oh, mari. Terima kasih Abedi. Cik saat ni nampak ke? Raja cik lagi dah. Abedi tu dah. Terima kasih. Lepas tu we love orange tak Abedi. We jaisom metik nampak kabu dah tu. Ada gapo tu San? Kalau nampak tu. Tak. Tok Ki tolong bui bunga sekutung. Yo flesco yo minta. Flesco yo minta bunga sekutung Tok Ki. Minta bunga sekutung. Eh. Tok Ki ada tak? Koi, tak ada tekek kotak kuning. Ha siap. Ha tu bedi. Wi dulu. Kotak kuning buka dah noh. Pakalu sepia tak boleh lagi. Tekek sekali lagi. Hak ni tak boleh dapat. Yo masa habis. Ho lain lagi deh. Okey, widah. Kalau widah tak apa. Lepas tu ni gani widah. Kalau widah tak apa. Terima kasih Ikram. 19 kutung dah orang bagi. Ada lagi tu. Ada lagi, tak cukup lagi. 27 kutung, 19 kutung dah. Kena ada apa kutung gih. Tak ada nak kira. Ha, gitu peminat. Berehat dengan lagu satu lagu deh. Wi kepada semua hok ikuti. Rangai ya.

Okey, lepas lagi satu lagu ini stand lah. We dengar untuk peminat duk buat siapa dalam TikTok yo. We dengar lagu locak-locak, lepas tu ada semangat nak tekan, nak buat tu eh. Ah, ya ada Arum juga situ dah. Ya ada yang panggil apa? Music, ada intro. Kalau wasa dengar lagu ni, wasa nak tekan gini-gini. Ah, ya buat tu eh. Nah, lepas tu tak screen katik lah pada hari ni. Ah, hari komi ni, malam Jumaat. Malam ni kat sana nak tak buat naik live. Ada urusan sikit eh. Nak minta berehat satu malam ni. Ah, kalau siapa dia duk tunggu-tunggu, ramah lah semua deh. Peminat semua masuk hari dah hari ni 98 berapa? 83 orang ya. Ha, duk ikuti tu. Nak oiak dulu. Tapi lepas ruangan ni setahagi, nak minta we semua tu duk di sini lagi, nak akak naik kotak eh. Ha, gitu peminat eh. Selalu TikTok minta syari 5 flower baru masuk. Kok ano tok ki? Tak payah tu. Selalu TikTok yo minta bunga. Tak apalah, tak payah. Tak payah tak situ. Kok ano tok ki payah kok ano bunga gapo? Hai dari yang ah Yuki nak wi gapo Yuki boleh. Yuki nak wi. Yuki nak wi agana. Nak boleh duk kena ni. Kalau wi gitu duk tadi ya tadi tak kena pula. Kau agana. Nah, terima kasih Ahmad. Follow kat sana dah. Terima kasih yang mana masuk ikuti, tak follow lah. Follow sudah masuk do wak kena dulu. Wak kena apa tu nak PC nak gapo duk atas semualah. Dan nak jadi jadi FC Kak San, nak jadi sahabat dengan Kak San, boleh lah di situ dah. Ha, lemu. Hata lemu. Lemu. Yuki. Wei lemu kita. Pas lemu jadi gitu pula halah nampak Yuki. Apa tu jadi besar hok nah bau ni. Nah besar ya wei. Mula tu ya wei lemu jadi besar hok Yuki mula ini eh. Lemu gomoga tu dah. Halah tu. Flower. Pengikut baru. Oh, lagu tu. Tu, Toki lon-lon ni jadi lewe kat sana dalam bilik apa lape baru Toki. Padah lama-lama mai sekali. Baru duk lape baru. Orang lain pah mana-mana dah Toki duk sapa 20 lebih dah. Oh, dia mari tak supo ngak orang dah. Toki mari nusuk-nusuk je ni. Tak mari we tahu gitu dah. Khabar-khabar kecek sepatah dah patah. Ha. Kena mari sokmoh lah Tok Ki. Baru dia naik cepat. Mari duk gini tak apa dah Tok Ki. Mari wak-wak sudah. Nak gi tak apa lah. Mari wak-wak siap pihak yang suruh buat teh. Ada ke? Okay? Tekan sini yang suat gapo-gapo tu. Dan sudah situ tu tak apa dah lah. Cukup masa hak dia tu. Dalam masa hak dia suruh buat. Dia habis daftar-daftar semua. Hari-hari. Baru gi gini tengok bau duk lapar baru Tok Ki. Oh. Put pasal arai kap. Ha, you kata Kak San cakap bahasa gapo. Bahasa tepat teh. Tiga wilayah. Nara. Tiga wilayah serata Thailand. Ha. Eh? Put pasal Thai boleh. Put pasal Thai dai. Tak put pasal Thai. Banyak orang tak payah. Sebab Kak San. Fan club Kak San duduk ke Malaysia rama. Tepat teh kita pun rama. Kita kerja pasal ni lah. Dan sebab tulis. Dia payah tu. Put pasal arai. Kondon din. Ah, jalan tanah ya kata ya tu. Jalan tanah belako deh. Tak ada jalan tawe ni. Anak lemu ho, saat ni anak lemu. Oh, duk pergi kata ibu lemu. Bau ni nawi ibu. Oh, kita pergi banyak ikut dah. Bayar zelan puwi lemu. Banyak dah. Buke, flower, bunga. Ha. Ho lah, pergi dah lah. Saat ni bunga tu ke. Toki. Kayak gitu lah. Tengah bawa kereta ni ha. Yang duk main lah telefon bayar zelan bahaya. Pas tengah duk bawa kereta duk mesej mari duk hantar alat tak boleh. Beradu dulu ke anak tu. Duk hantar mari tu. Belah-belah duk bahaya eh. Yang buat gitu. Bahaya. Ha ni tu beg dah ni. Orang okay, boleh kotak testa ni. Lima bewe rumah. Pok teh boleh ni. Wah banyak. Maksud boleh lima. Parok-parok ni boleh ni. Pak dua satu apa orang okay, Kak Ruh tu boleh satu ni. Tak kena mana tu satu tu deh. Orang okay, boleh satu. Tak apa. Hingga dah tak leh ke. Abang amat ha. Sukalah dia pula. Eh. Okey lah. Tak apa. Okey. Jangan duk buat kenderaan belah-belah duk itu. Tengok saja tak apa dengar. Tak apa yang tak dengar. Tapi duk buat main tulis gini. Ya, tahu dah Kak San, tahu dah kata abang selan duk bawa kenderaan eh. Jangan. Hati-hatilah duk bawa kenderaan tu jangan duk
laju sangat. Ya, baik. Lepas tu ikut tirah lagu pula di sini. Tak ada gambar banyak dah. Petai-petai gini dah. Relak-relak. Dengar-dengar lagu. Buat hiburan kepada peminat. Hak duduk pergi situ, pergi sini ya dah. Masa nak wikat santamir juga ke? Ha. Lagi tu pergi dengar lagu ni. Kak Na, Waalaikumsalam. Ikut tips sama.

Okey, lagu-lagu sudah siap. Dah, satu lagu saat ni sudah. Di Sayang Kau Menghilang, Dangdut Rock Hok Melayu, tahun 2025. Hok ni 2020 setahun, kakak setahun. Lagu dah saat ni tu. Lo ni lagu banyak AI ya dah. Tak ada lagu hok semacam super seperti dengan Datuk Siti Nurhaliza ke begitu. Banyak ke hok nak nyanyi buat jadi AI. Setiap dengar. Oh, pandai orang kaya dah. Tengok kata eh, tak nak duk mikir pakai we tajuk dia kok. We all kaya-kaya mari gini-gini kita nak gini-gini eh. We nak-nak kata neo mana, nak-nak kata eh gapo, cara mana, nak tajuk gapo. Kekasih ke lagu ibadat apa-apa, bubos ya dalam tu. Pah, ambil orang tu, orang bukan orang sungguh. Ambil AI juga orang jadi pelakon gini-gini-gini. Ha, pah, hei. Learning kita tak kena guna orang gapo hidup nyanyi hidup gapo doh. Maka suruh di AI buat selalu siap. Cukup. Kita dengar ya di wasa kalau royak mudah-mudah syok. Ha gitu. Wasa mi kuam su wasa dengar lagu hok AI lolo ni deh. Ya super lagu Nusta ha. Seperti dengar lagu Nusta. Lolo ni lagu hok dulu jadi tak wasa nak dengar mana lah. Jadi nak dengar lagu Jamelo ni. Kau kak salah nak ya. Tapi peminat tak tahu tu. Aku mana perasa eh. Tapi kita ni dengar. Jadi sedap. Lagu kata Elora dia bergene dia. Ha, jadi naik ngikut tu. Hok dulu pun sedap dia kata kalau Hindustan nak dengar hok. Hok dulu tak tini hok dulu tak ledah. Ya benar. Tapi kita dengar hok lolo ni. Kada Elolo ni. Jadi bo dengar tu jadi wasa sepeno gitu. Oh, asal tak boleh cari makan dah kat sana. Oh, ya lah penyanyi oh, asal dulu. Ya lah kena. Lolo ni jadi guna dengan AI semua dah. Pakai ada pelakon apa oh, comel pula tu. Cukup situ. Kita tak kena gitu itu dah. Orang pandai itu. Suruh AI selalu. Pa, ambil kot ni pula. Ya tu baik kat platform mana. Umur merah. Umur hitam. TikTok ada. Hitam. Naik TikTok. Pahal umur biru. Dia tak naik mana. Tapi umur merah ni. Banyak ke orang duk buka tengok. Kalau orang follow banyak. Orang tengok banyak. Ha. Ni lagu saat ni lepas pagi dah. Dalam 1 juta lebih. 9 bulan baru. Tengok cepat pagi. Tu boleh dah hasil lah. Ha. Hak orang buat tu. Ha. Tu banyak jalan. Banyak. Banyak lah. Kalau orang panah-panah. Karir panah-panah buat. We nyakut dengan hati. Orang dengar. Boleh. Hasil lah. Dia lah ni tak payah. Nak ambil. Duit cari kat mana tak payah. Kita pandai yo. Ha deh. Kita bila-bila duk tengok saja, bukan kita kena ngaji dik. Dari situ dengan kita duk tengok tu. Kecek pula. Allah bemu tak ada kita kecek nah dia. Kalau gitu gi buka tengok hok tu ha. No. Kita nak ngekecek atau kita kecek, kita ngepek atau kita ngepek. Payah kena we sore-sore tak sore ni deh. Payahlah ho. Apa bemu? Mari kita dengar lagu lah. Kata kita kejap banyak lah. Kita dengar lagu ni dah.

Itu dia dah. Satu buah lagu. Pilih mana satu suara pada Pak Doh Tohir. Dan yang mana dengar lagu ni Doh berasa kata kena dengan kita. Lalu kita duk cari ni kita bujeh ni, kita duk sore ni. Lepas tu duk carilah. Lepas tu hok tu perkenal, hok ni perkenal dah. Lepas kak, hok nak rana ni, hok tu kenal ni kenal. Kalau tengok kira-kira mari, hok ni lama Doh duk kenal dia. Lepas hok ni baru duk kenal. Pak siap dah lah. Nak agama no ni. Hak ni baru kena. Tapi hak ni duk lama dah. Duk kena dia dah. Kenapa hak ni kita tak royak dulu. Kata kita kena. Kita main duk royak. Baru main kena hak ni. Tak boleh dah tu. Dia kena kira-kira mari. Kena make hak dulu lagi. Hak kita kena mula-mula. Baru dia kena. Kalau mari buat ambil hak ni. Hak ni penuh. Hak ni penuh. Dia tak boleh lagu tu. Dia tak boleh. Jadi perasaan hak baru ni. Dia pun ada juga. Itu dia. Panjang lah cerita dia ni. Tak boleh buat gitu. Tak boleh dah. Mami yang mana so. Pas kaya nak belaga gini. Pas nak jadi selerok. Nak jadi seleheng. Nak jadi gitu gini. Kita make out nah. Kita make out. Tak say aku tu. Tak say. Make out. Tak apa. Kalau tak say dulu. Duk sore. Dah. Yang mana duk nak cari tu. Nah. Duk bujer. Duk sore ke. Masa nak cari. Rumah tangga. Nak jadi ada kasih semula tu. Kena tengok-tengok lah. Nah, nak mari bantu hati kita, nak mari duk sekali, nak gapo tu, kena tengok banyak-banyak lagi. Okay. Banyak lagi. Yang kita nak perasaan nak tu tak... Ayuh. Ayuh, tak sepi kecek dah. Ayuh, tak sepi kecek dah. Kecek banyak, bagi hadiah selalu. Tak, bukan gitu ya. nak goyak di sini nah. Pucat yadi weh, wawun dok. Wawun dok sore ke? Nah tu duduk royak ni kena wipeher dengan katak lagu saning gitu. Kita dah nak wia di rumah tangga sore. Nak jadi ibu rumah ni kena tengok banyak gi. Ada anak-anak. Pas ada apa. Pas nak widuk kita tu. Kita nak bisnes kita tu. Hati kita. Biarlah memang lah gitu. Tapi oh ya banyak cerita ni. Kalau kecek tak sudah. Habis banyak. Habis sobar lah. Kalau kita habis sobar. Satu lagu lagi kita dengar. Kepada peminat semua. Pada petang ni dah. Sebuah lagu suara pada Mimi Ratana. Habis obat dah. Okey.

Okey, tu lepas lagi satu lagu pula daripada Mimi Ratna. Ha, tu tak apalah. Sisi kata lagu kita dengar we gitu ya, perasaan kita kalau ada dengar satu hati dengar peminat guano tu agak mahal deh. Ya lagu kan kita dengar suka-suka, bla-bla duk puap-puap tepte gitu. Ruangnya kat jan ni gini ya. Mari tak ada gapo banyak kalau tengah sejen ni sebelah pete. Banyak kere mau masuk tu nak dengar lagu ke patut duk store dengar tengok kat jan ate. Ah tadi ada mau tengok oh. Ni dia tu weh duk dengar le radio. Ah ada tak tengok lagi. Patut tengok dah tu ya dia peminat dah lah. Hmm tu pun assalam tu duk rasa cewa seorang ni assalam ni tukar nama tak apalah mana ce profile kenal profile tahu profile tapi tukar nama tak ada gapo kita kenal. Waalaikumsalam nanti kelabu dah tu BO. Ha lama tak masuk, tak masuk 2 hari 3 hari nampak kelabu dah duk rasanya jenera dah gaduh jenera sedap tidur tu relax tep-tep gini lah. Ha, puah-puah lagi ikut kebong dah kelik mari wasa penat-penat nyeng-nyeng star ha, ok gitu kewek kapung duk gitu ya. Nah curah mari hadap ke kebong masuk gi ya. Kalau tak boleh noreh ke tak boleh motong gi ikut pagar-pagar tengok popo-popo kayu duku dokong wah motek ke apa dah ni duk lugu ya ite tukung tak ada gi cara-cara bagi tengok kata ok curi mana wah lugu. Ha. Waktu learning tak boleh kelipar deh. Okey curi ni gama. Gi tengok, lah mana habis motor kita? Lah mana habis rokok? Nak jual habis demo. Ha, waktu ada orang tengah gi tunggu nah. Gi tunggu noh. Seto-seto gapo tu gi duk tunggu, gi duk jaga takut orang naik. Banyak gitu eh. Banyak orang duk oyak gitu banyak. The learning orang luwe kijo rama eh tak kijo ke deh remo duk ke umur remo duk isi tengok apa-apa kayu eh tuwe tak mari ni nampak tak ada mari nak tuwe yo ha masuk ge curi ha kata nama curi ke deh gitulah kre kra kura ramai tahu je kata gapo selipa pung hile kat san ha lipa pung curi juga eh ni kecil sungguh eh kecil sungguh. Ada orang curi bagi tak nampak san ho. Ho, tak nampak. Yo. Cibik orang kapung, orang main yung yak, menkun sang koma. Ho, gitu, supo yo. Kedah pun gitu, curi juga. Kut kedah. Terus silap. Kalau yo do kelipa kita jual bagi, kut kedah ya, dia mau buka kedah. Jual bagi kapo tu. Ha, tak letak lagi gitulah. Kita nak tubik masuk gi ke dalam, tengok tubik mari tak ada dah. Dia mau masuk. Ha, ya do eh. Tak ada kira mari eh. Ha, oh, betah apa hilang orang okay, curi. Ya kada, ya do. Learning mesti buat kayu gapo tu. Bala apa kok kelo pun. Tapi dia mau boleh tahu ni dia mau beli jual tu. Boleh banyak mana. Dah dia mau curi kita ke? Okay? Bukan hak dia. Ha, curi bila? Dah curi belako. Ha, oh, curi belako. Kata nama curi eh. Belako. Bukan hak dia. Kata curi ya. Ke kita. Ki cuy hok ye. Tu peminat eh. Okey ah, pada sekat ni lah masa pun habis dah. Let's je. Terima kasih semua. Curi tak nampak tapi sakit. Ha, hok ni dah ha. Sakit. Ngepek curi. Ngepek kau curi ha. Jangan curi hati. Ah, hati tu orang nak curi ya tengok orang sebelah tu pula. Ya curi guano. Pak orang sebelah tu bui dak. Ah, nak curi hati. Kalau curi supo DCCM curi tu tak ada panggil curi gitu. Oh, curi ni ya setengah curi. Ya tahu juga kata ya curi eh. Tapi sebelah sore lagi ya tahu kata orang tu curi ya, nak ambil hati ya. Jangan curi wak gitu tak lain lah. Ha tu apa yang curi kau tu ke? Kasih tak kerti nak ayah cara curi hati ni. Tu tak biasa. Tak biasa gitu. Allah, kak na gitu mana. Oh, air batu bewan jual air batu hilai juga. Ha, pas tengok tu lah tu kapung kedah begitu juga. Dia orang tak ada nak makan dia membek. Ya kau. Ha. Ha, nah pada dah banyak dah kita tak ada nak batu. Masa bila dah? Undur pergi dulu dengan lagu patah ni. Kita dua tak pada. Ni dengan satu lagu ni pula. Untuk peminat semua dah. Ada temen kat sana dalam 100 lebih orang anu tengok hari ni. Curi-curi ni hok orang. Ha, orang tak baik. Ha, tak bagi, orang tak bagi. Ya kena betul-betul. Kok tu kill ya. Nah. Baiklah, undur diri dulu, stagi ada sikit lagi nak duk dengan peminat eh. Dah ada boleh masa 20 minit ke stagi. Ya gaduh gina.
tu angkat jalan dulu. Nak angkat naik kotak 3-4 orang. Dalam 9 orang pun kotak boleh bagi tu. Terima kasih semua pada pertanding. Honda pergi dulu pada masa yang sama. Esok main jumpa lah. Jumaat ada. Hari Jumaat esok ada. InsyaAllah ada sini kau, ada di mana, kita boleh ikuti. Nah, hari ini sekatnya dulu. Dengan lafaz yang mulia, kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بينهم.
1: Sedang mendengar, sedang ikuti siaran Radio 912 Wilayah Naratiwan. Tentunya marilah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunya dan mengah, mailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.